0: Anta.
1: Di duduk rumah orang kau dah belum kasar banyak jauh, dia belum kata mar kau mudah lo. Okey. Belum ketemu. Armanan di sini ketemu. Orang dia semua dia mau buat sama dia nak main bola dia. Dan dia pun dia di waktu apa? Negara kau jangan nak buat sukar. Barmen pemandangan orang melulu.